0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati,

0: Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: Med 9 itu apa ya?
5: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
3: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
6: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
8: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: You are listening 100% music

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi, begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik

0: dan catat resepnya karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya, sesek napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir apa, kata-kata apa yang harus saya utarakan. Apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar, ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak di dalam pekerjaan sehari-harinya otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal. Seperti saya sebut tadi, ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak, gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka totallah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu, sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir kapan sembuhnya. Misalnya yang sakit orang tua ya, kapan sembuhnya orang tua saya, dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal. Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi titik perhatian dari keluarga.
1: Iya, betul.
0: Nah, pentingnya organ-organ ini, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya, kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen sehingga jantung akan bermasalah. Gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya. Faktor-faktor yang merusak jantung, ini saya dari organnya ya. Faktor yang bisa merusak jantung adalah, satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah, satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah itu bisa terjadi. Pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung. Yang berbahaya buat jantung, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, nektar si hijau daunnya kemudian kita minum, itu dia akan membawa hijau daun, di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung 1 genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan 1 genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya. Cuma sama persis, di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu, seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi. Dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah. Adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa, oh seruni ini toh, oh ternyata di belakang rumah saya ada. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah. Termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya.
3: Direbus
2: ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia, yang satu gelas diminum pagi, yang satu gelas diminum sore, gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya, yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung, gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabetes belum terkena si komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat, tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silakan, bagus. Tapi ya itu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung, berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
3: Untuk yang paru-parunya kotor?
2: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut air. Lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor, sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya, Pak Hasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal produk kita ya.
0: Produk Proal
4: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung.

0: Kapsul Pagi dan Sore Pro Ala
1: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Mas Herno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya.
5: Setiap paru-paru sama, ya.
4: Jadi tadi lumut air genggam, ya. Kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun kunyit 2 lembar, ya. Direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
5: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 ya. Gelas jadikan 1. Jadi
4: diminum
5: nanti
4: sehari sekali aja. Sehari sekali.
5: Besok
4: selama
5: dia ganti lagi selama 15 hari.
4: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
5: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya talkshow baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih secukupnya, kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
4: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
5: Satu cukup aja. Ya.
4: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
5: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
4: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
5: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya. Garis bawahi, hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal, Bapak. Bukan normalnya yang dilihat, Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi. Suatu waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal. Tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat. Ya, itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. oksigen di dalam sel darah merah secara teori ya Bu ya. Kalau dia penuh oksigennya, maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok. Ambil batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. Ambil krokot merah. Nah, krokot merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, krokot merah. Ini kita ambil 1 genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung gitu dari akibat hipertensi.
4: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit kira-kira
5: jeda 1 jam.
4: Oh, jeda 1 jam ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari
5: herbal dulu? Mbak Indri, semua saja. Kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, diantaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah sembuh sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat ya. Kemudian dijok yang kedua, senyawa sudah kita telan habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat, maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
4: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa nggak menyebutkan ya. Untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
5: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah. Sama
4: 5 lembar ya. Daun kacang, kemudian betul, jambe muda 1 ya. Kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya. 1 gelas.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
4: Daun kunyit.
3: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya.
4: Direbus.
3: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar.
4: 2 lembar.
3: Direbus ya untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nur. Anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
4: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu semua saja yang bermasalah pada trombosit mudah sekali turun. Ini jus bu, ini enak ini nih. Saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis, sekali jus. Kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas. Dimakan karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama dengan ukuran yang sama. Maka esok kita lihat, pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya 1 gelas berarti. Ini di saat saya mahasiswa dulu bu. Saya uji cobanya di saat saya mahasiswa. Masih usia-usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya. Usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya. Tapi kondisi badan kita pegang panas ya. Tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
3: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
4: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena pengembalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau selama 6 bulan dicairkan ya. Obat apa yang bisa dibuat untuk mencairkan darah?
3: Mencairkan darah? Mudah sekali ya. Saya sudah memberikan resep yang untuk trombosit. Begitu trombosit turun, artinya darah mengental. Resep trombosit bisa digunakan kepada mereka yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kalau ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
2: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klaci 3 Segan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
3: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya. Sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika Ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah, ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya itu ya, kersen kalau bahasa Jawa, ambil 1 genggam, kemudian kunyitnya 3. Jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
2: Diminum pagi dan sore?
3: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam 1 hari sembuh, berarti sudah 1 hari aja.
2: Itu ya.
3: Kok belum sempurna misalnya, teruskan ke 2 hari. 2 hari sembuh ya, dia berhenti di 2 hari gitu ya.
2: Gitu. Jadi
3: ngikuti aja.
2: Ngikuti sudah kering atau belum
3: ya, infeksinya. Betul, ya, betul ya.
2: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
3: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12 itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: Mbak Daina, sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
1: Yeah. Ya.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Hmm. Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkerang-sengkerang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung, ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagungnya 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkerang-sengkerang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya, kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Bu Sumarsi di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini ibu, kalau ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi ibu ada kewajiban, ibu harus rebus ya ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetehan ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus, itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya, ya ibu ya. Ya.
0: Berikutnya dari Bu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol, perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya, ibu kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan, langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2. Produk A2.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa, Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya, Van Hasan Sawila, selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Terima kasih, Pak Hasan Sawila, atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi? Boleh, gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sawila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sawila. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasindo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara Perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
5: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
6: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: You are listening 100% music.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Non-stop dangdut enak. GRC, non-stop dangdut enak.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Good and Nan. GRC, Nonstop Dangdut and Nan.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal. Kamu

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotik Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
3: Hai sahabat, tahu gak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 Nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

perhatian kepada seluruh pendengar setia dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: You are listening 100% music.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena irritable bowel syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasangar di Sangasangar. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
6: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
5: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
6: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
7: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
9: Fan Hasan Sabilah, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
10: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: kepada fans saya, kalau mau membuat sendiri, saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil satu kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
0: Fan Hasan Sabilah, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabilah yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita

0: mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu? Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu?
1: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu?
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Abang Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti, keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu
16: radang
9: saraf otak, sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
15: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
15: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah,
16: Resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
15: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
17: MED 9 itu apa ya?
18: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
15: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
11: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74. 0813-2474-94.
19: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan

0: Di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

104,3. Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: الله وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000 POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
2: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Di kesempatan siang hari ini kita kembali bersama lagi dari kawasan KS Tubun Dalam di nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda. Hari Selasa di awal bulan Muharram tahun Hijriah nih ya, 1448 Hijriah. Ya, dan bersamaan juga yang pastinya hari ini sudah masuk 16 hari bulan Juni 2026. Apa kabar sahabat KRJ? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu diberikan nikmat sehat yang pastinya ya. Dan tidak kurang satu apapun juga. Kalaupun ada yang kurang, kurang dikit aja gak apa-apa ya kan. Nah, kalau kurang duit ya biasa, kurang makan, lapar. Ya sampai dah, jangan sampai ada yang kurang makan ya. Oke, siang hari ini bersama Ari kembali di Golden Memory GRJ dan juga didukung oleh Puswita Raja Herbal. Sampai nanti jam 3 sore kita akan bersama dan mudah-mudahan hari ini semua berjalan aman lancar ya. Cuaca juga bersahabat nih, tidak terlalu panas yang terlalu, juga nggak ada dingin yang terlalu, kecuali dalam kulkas dingin banget ya. Ya deh, kita akan menapaki nomor-nomor nostalgia di era tahun 90 sampai tahun 50 ya, dan 50 sampai tahun 90-an ya. Jadi sahabat boleh request lagu-lagu manca maupun lagu-lagu Indonesia.

0: Bunais juga selalu demikian adanya sampai cucu-cucunya cicit-cicit. Sudah punya cicit belum? Oh belum ya, baru cucu ya. Ya dah, pokoknya orang-orang yang terdekat ya, yang orang terdekat itu ya pasti anak, cucu, suami, ya kan? Nah, saudara, semuanya sehat-sehat aja. Oke, Bunda Is, di Luwakulu request lagu Antara Hitam dan Putih. Loh, ini kan kayak punyanya Cecek ini, Hitam Putih ya. Salamnya untuk semua aja. Yang nyanyi siapa nih? Si ini ya, Helen Sparingga ya. Wah, ini orang dari dulu cantiknya gak habis-habis Helennya, heran aku nih. Bang Ari, makasih, wassalam. Gak usah panjang komennya, kasihan yang baca belepotan kena keliur-liur alias ngiler kayak kemarin loh. Yang ngiler tuh Kodrat, lain aku, Buis. Kodrat tuh habis makan gado-gado nggak terasa deh nyandar tiduran bilangnya. Bangun sudah jam berapa? Itu yang bisa ngiler itu, nggak ketahuan ya. Ya buat Kodrat, selamat siang juga nih. Waduh, makasih ya Kodrat ya, udah bantuin tadi tuh. Beuh, sajennya kurang tadi, maaf datulah, hujan tadi tuh. Oke, berikut ada Dewi Sagitarius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, request lagu Sepatu dari Kulit Rusa. Sepatu dari Kulit Rusa mintanya Dewi Sagitarius bersama Ria Resti. Titip salamnya buat sahabat GRJ, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan TKP Bang. Ya, sama-sama buat Dewi Sagitarius. Dan hari mau sempatkan juga spill dulu untuk sahabat-sahabat GRJ yang udah like di fanspage GRJ, ada Pika Agustina juga, selamat siang, selamat nyantai ya bersama Konco. Ya buat Dede Metek juga ini pasti ikut ini ya. Ada. Dan berikutnya Ali Ahmad Dahli juga, makasih udah gabung di PNPS GRJ. Dewi Sagitarius dan Aisyah Budais juga tadi udah request. Oke. Berikutnya untuk yang mau online silakan di 0541 7676 19. Ya, selamat siang. Halo.
1: Siang.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Saya Raja Herbal.
0: Oh. Ya.
1: Selamat siang, Bang Ari.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapakah dirimu?
1: Ini dari ini. Selamat.
0: Oh, Mas Selamat.
1: Iya.
0: Ya, selamat tahun baru, Mas Selamat. Tahun baru Hijriah ya kan?
1: Ini di Jalan Anang Hasim.
0: Oh, Jalan Anang Hasim. Iya, iya, iya.
1: Ya, Samarinda Ulu.
0: Iya, ya. Jalan Anang Hasim itu daerah Samarinda Ulu ya. Mana Sungai Kunjang ya?
1: Ini dari sini aja, Mas. Di lokasi sekolahan SMP, SMA Cordova sama SMA 1 itu
0: ya. Oh, di situ ya ya. Iya, ya, yang Jalan Kadiurning terus kanan itu ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, betul. Betul ya. Oke, Mas Selamat, gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu tentunya.
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Oke.
1: Saya request lagu ini, Mas. Lagu dari apa? Lilis Suryani.
0: Lilis Suryani, judulnya apa?
1: Kalau malam tiba, kalau tak salah.
0: Gak malam apa? Malam tiba atau apa ya? Kalau yang
1: ya.
0: Malam tiba ya.
1: Ya, jika kalau malam tiba, kalau tak salah.
0: Jika pokok malam tiba. Yang populer tuh kan lagunya judulnya Gang Kelinci ya kalau nggak salah.
1: Ya, grupnya itulah.
0: Oke, Mas Selamat, mau salam dulu buat teman-teman mungkin?
1: Salamnya kan saya belum tahu. Jadi untuk semuanya kan RJ ya. Kemudian semuanya kabar dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.
1: Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, sama-sama Mas Selamat.
1: Ya, aja Mas Adit.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selamat di Jalan Anang Hasim ya. Oke, terima kasih udah sempat gabung siang hari ini. Dan

Hari mau menyapa dulu yang ada di WA nih. Dari siapa? Iya kayak cek nanti kalau aku request lain kali judulnya. Waduh. Gak panjang lah. Oh, iya hemat ya. Hemat nulisnya. Iya. Kayak cecek. Ya, Mais ya. Oke, berikutnya laguku Blame It on the Rain lah, milih Panelli sesuai suasananya. Oh, oke itulah. Masa di sana masih hujan nih. Of God. Ya dah kalau masih hujan ya syukurlah. Dari Pondok Indah, oh Pondok Giri Indah nih. Selamat siang Wari, lagu Deep Purple, Soldier of Fortune. Makasih. Ya makasih, tunggu giliran. Karena tadi Mas Selamat akan entah di nomor 2 atau nomor 3 nih, nanti lagunya kita playkan ya. Lili Suryani yang dipilih. Wah ini lagunya memang ya sekitar tahun 60-70an ya barangkali. Udah, pasti masuk formatnya ya. Oke, dan bagi sahabat GRJ yang hari ini pastinya libur nih ya, pada libur kerja, ya quality time untuk keluarga, waktu saat berkumpul keluarga yang paling tepat, ya paling indah saat kita bisa sama-sama keluarga gitu ya. Memang dari Senin sampai Sabtu atau Jumat biasanya kita harus sibuk dengan tugas pekerjaan masing-masing di tempat kita bekerja. Oke, yuk kita segera nikmati dulu ada hidangan dari lagu yang ini. Wah, wow, ini lagunya paling enak banget nih dari Helen Spalinga. Antara hitam dan putih. Buat sahabat GRJ dimanapun saat ini lagi nikmati 104,3 FM dan juga di audio streaming, selamat siang buat semuanya. Mas Selamat yang ada di Anang Hasim tadi, selamat gabung di GRJ.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Cuma di 104,3, yang banyak puterin musik hits. Radio KRJ lah, yang full non-stop 24 jam. Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM, Kota Samarinda.

0: Selamat Gerdy Golden Memory, Anda sudah memilih sepatu dari kulit rusa dari Ria Resti Fauzi yang udah di request sama Dewi Sagittarius tadi ya. Oke, sebelumnya ada Mas Selamat dengan Lili Suryani, Jika Malam Tiba. Oke lah kalau begitu. Dan Bais tadi di awal lagunya ya. Oke, kita sapa dulu sahabat GRJ Golden Memory. Iya, dengan
1: Ari di Juanda.
0: Ari di Juanda. Ari mau request lagu apa, Ri?
1: Lagunya Krise.
0: Lagunya Krise yang judulnya
1: Cinta Dia.
0: Cinta Dia ya. Oke. Ya. Mas salamnya silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Cuma itu aja, Ari?
1: Ya.
0: Oke. Makasih udah gabung di Golden Memory. Oke, di belakang Ari berikutnya yang ingin menyapa juga langsung online di 767619 ada siapa lagi nih? Selamat siang Golden Memory.
2: Golden Memory, Bunda Nani pindah 1000 Bang Ari.
0: Mantap ya. Hore Bunda Nani akhirnya masuk. Ini
2: minta lagu nang ulun pinta anu Backstreet Boys Kamelita.
0: Oke, siap Ibu Bunda Nani. Ini sudah disiapkan Kamelita Victor Wood penyanyinya didatangkan langsung dari Filipina ini orangnya.
2: Gue mirip-mirip ya lah.
0: Silakan.
2: Bukan
0: buku
2: lon dulu.
0: Nah, oh ya, itu ngarannya buku perukunan itu. Ya, dibuka-buka.
2: Buat Wahyu di LBS.
0: Nah.
2: Bang Ican Bayur.
0: Tuh, dengar yuk.
2: Bang Topan, Dayat, Bang Mutalpun Koko, Bang Rian Roket. Bang Dikmar di Sambutan Julak Amai. Bu Aisyah, Ibu Iis, Bunda Nurul, Mama Apik, Tante Ros, Devi Sayang, Acil Nur, Mbak Rina Aceh, Bunda Ayelin. Ucapannya salam kompak, persahabatan selalu. Bang Ari, mudah murah rezeki.
0: Amin.
2: Sehat-sehat selalu, panjang umur.
0: Nek
2: Haji, itulah doa ulun.
0: Amin.
2: Jaya selalu.
0: Amin.
2: Makasih banyak untuk lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari Bunda Nani yang udah sempat gabung juga siang hari ini di Juanda, di Juanda tuh Ari ya, tadi di Pinang 1000. Oke, di Pinang 1000 Bunda Nani ya. Oke, berikutnya kita sapa. Selamat siang. Jangan lupa passwordnya.
3: Selamat siang, GRG Gembira Raya Jaya.
0: Yap.
3: Radionya Urang Samarinda.
0: Mantap.
3: Puspita Raja Herbal.
0: Sponsornya.
3: Sponsornya.
0: Oke, Julak Amai yang
3: hari
0: siang hari.
3: Libur kah?
0: Hari ini kak, yang dimaksud libur tuh harinya kan ada libur, harinya jalan terus aja ini. Yang jelas harinya tanggal kalendernya tuh merah. Tuh hari apa? 1 Muharram.
3: Oh, 1 Muharram. Isuk tanggal hirang lah.
0: Isuk tanggalnya hirang kalendernya lah.
3: Hari ini tanggal Habang.
0: Tanggal Habang 1 Muharram 1448 Hijriah.
3: Berarti nah. 48 lah, 49 50 sudah.
0: Iya.
3: 2 tahun lagi.
0: Kata
3: awas bujur lah kira-kira sana.
0: Ya, pokoknya yang jelas garansi 14 abad sudah lewat, ya kan? Nah, itu sudah
3: 1500 lawas lagi jujur lah kayak
0: 1500 tuh. Ya kalau kita panjang umur sampai. Kalau hanya kada panjang umur kada sampai. Gitu aja. Iya.
3: Ya itu pindah kewarganegaraan kebanyakan biasanya yang nelpon-nelpon nih. Pindah kewarganegaraan.
0: Iya.
3: Ya kalau
0: kada tahu juga. Kalau mau pindah alam aja tuh.
3: Iya, warga ke warga negara alam sebelah situ.
0: Iya.
3: Alam berjah hirang juan. Ya mudah-mudahan aja panjang umur beratan.
0: Iya, doa yang terbaik di awal tahun ini kita harapkan semuanya. Ya, Jelak Amai apa harapannya biasanya kalau tahun Hijriah ini?
3: Ulun malam tadi tuh jam 00 berdoanya.
0: Heeh.
3: ada kayak mulai tahun ini tadi jam 00.
0: Mm-hmm.
3: Jadi betapakur, habis betapakur baru berdoa.
0: Iya.
3: Yeah. Doanya kada panjang-panjang, selamat dunia akhirat.
0: Iya.
3: Itu aja.
0: Amin. Iyalah. Ya doa itu kan
3: juga?
0: Ya doa itu kan kada perlu panjang, yang penting mudah dimengerti. Itu mudah dipahami. Jangan
3: juga?
0: Jangan kayak berzikir besokan subuh zikir la ilaha illallah ilah. Tapi kepalanya geleng, kada malaikatnya datang. Kamu nak apa? Nah, kada nah kada jadi apa kada dapat.
3: Kalau pian apa julak permohonannya?
0: Permohonanku mudah-mudahan semuanya sehat walafiat untuk sahabat IRJ pastinya lah. Nah, radio IRJ tetap lancar-lancar aja gitu. Itu sudah. Karena sebanyak-banyak sih.
3: Masalahnya malam tadi itu ramai benar setiap
0: dan anu dolarku kada anjlok gitu aja. Isi ribu dolar ya saja.
3: habis tuh sholat hajat
0: sebenarnya. Ya bagus lah, masing-masing niat nawa itu kan bagus niatnya itu kan. Ada sholat hajat, sholat apa-apalah pokoknya. Yang penting memohon kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Itu.
3: Kalau dolar juga kaya. Tanggal 19 tanda tangan MOU-nya. Itu Palestina dengan Amerika. Palestina ya, apa namanya nih, Iran. Dengan Amerika tanggal 19 tanda tangan di Swiss.
0: Ya aku kada mempati itu.
3: Jadi
0: biar aja
3: nggak. Hormuz itu damai sudah. Jadi arus barang, arus minyak.
0: Pokoknya tetap aja kalau yang sedang arannya naik tuh kada mungkin lagi sudah turun. Biasanya kayak itu rumusnya.
3: Naik tembus 20.000 kan bapak. Jadi kalau berjual getah kan bernaik lagi.
0: Iya.
3: Jadi 50.000 kan lumayan per kilo.
0: Ya kalau berkebun getah, alhamdulillah ya kan.
3: Ya yang menyadap pohon getah, yang berjual sawit. Tetap tungut dia. Kayaknya kada mengumpati dolar sekalinya.
0: Oh. Mengumpati apa kalau sawit tuh?
3: Ini kada mengumpati.
0: Oh.
3: Kada paham juga. Yang jelas Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia, tapi nya kada bisa menyetting harga CPO di dunia.
0: Nah, kalah lawan Malaysia lah.
3: Ya.
0: Aja.
3: Malaysia itu kan
0: biar aja itu urusan bubuannya, kita harus sempat mengurus. Yang penting sekarang sudah alhamdulillah hujan di Samarinda. Nah, terutama di kawasan Kestubun. Nah.
3: Ya,
0: oke.
3: Okay. Nah, jadi Bu Unjunan iwakan untuk sementara off dulu karena banyu karuh.
0: Oh, banyu karuh iwaknya kadap kada melihat.
3: Ya, ada melihat jadinya sembunyian tahu di mana.
0: Nah, oke lah. Ini iya, ngomong-ngomong lagu apa nih?
3: Dulu yang keunjungan kaiwakan nih, peringgian nih.
0: Jalak apa nih, lagu apa nih yang di request?
3: Lagunya She's Gone kalau ada.
0: Oh, She's Gone, oke, okay. dari The Hearts ya.
3: Versi cover juga.
0: Versi cover?
3: Ya,
0: siapa?
3: Dia namanya yang cover itu orang Korea. Ada di YouTube kok.
0: Oh.
3: Suaranya melengking cewek itu.
0: Ya, memang
3: tinggi suaranya.
0: Yang cover person lah. Oke, okay. Yang Korea person.
3: Gia namanya.
0: Gia. Oke, okay, kita coba. Ada kalau di YouTube itu kada ada.
3: buat Acil yang menyapa tadi itu salam kompak aja Cil. Yang di mana tadi itu di
0: Pinang Seribu.
3: Pinang Seribu. Oh, kira ada Pinang Bebaris aja sekarang.
0: Pinang Bebaris tamat sudah, kada ada lagi.
3: Kena ulut maulah, kena pinang sejuta.
0: Nah, itu.
3: Satu pinang sejuta.
0: Dileret aja itu ditanam, mulai kilo janan sampai ke kilo berapa ke sana itu tanamnya.
3: Oke deh, buat beratan salam kompar saja.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Amai lagunya cover person yang She's Gone. Gia, oke. Okay. Dan udah berapa nih? Udah ada 1, 2, 3 penelpon. Oke, okay. Ari mau nyapa dulu yang berikutnya di WA. Julak Amai ini cocok terakhir aja online. Woi Julak Amai, lagu dulu nah, request. Sudah tadi request lagunya apa tuh? She's Gone. Drat. Lagunya Kudrat? Blame it. On the Rain dari Milli Vanilli. Oh iya. Ya sabar aja dulu. Nah, tunggu giliran lah. Ini aku nyapain Kak Ros atau Ari. Nah, ini absen Kak Ros di Radio GRJ, request lagu Bunda Dayalah Masuya. Atau Ari, aku kada paham lagunya siapa ini. Daya, lagu Bunda Daya siapa? Yang tukang tapas itu kah? Terima kasih sapannya buat siapa nih, Lili atau oh atau Ari. Oh, ini hujan nih, wadah Ros ya dah. Alhamdulillah. Wadahku cuacanya mendung Om Ari, kada kering tapasanku. Oh, ya masih mending di sini hujannya deras nah hujannya. Alhamdulillah. Makasih Bang, lagunya sudah dihadirkan dari Aisyah Bunda Is. Oke. Okay. Dan di fanspage ada siapa lagi yang udah menyapa? Assalamualaikum Bang, request lagu Sepatu dari Kulit Rusak. Oh ini si Anu tadi, Dewi Sagita Ulun, dapat dua lagu Bang. Ulun tadi mau request lagu Antara Hitam dan Putih, tapi berubah pikiran, eh Bunda Aisyah yang request lagu itu. Iya, nah rezeki kemarin dapat dua ya kan. Alhamdulillah Dewi. Dan ada Samsul Hidayah di Ngadilwih Kediri atau di Purwokerto Selatan, Kediri Selatan Jawa Timur, monitor selalu katanya, salam buat semuanya aja nggih. Dan ada Misran Golden Memory, Misran Ican hadir request lagu dari Ebit Giade, judulnya Terserah Pian Aja Bang Ari. Makasihlah. Oke lah kalau begitu. Dan makasih lagunya Bang, di sini hujan lumayan deras. Nah, di Kais Tubun juga lumayan juga hujannya nih lah. Alhamdulillah. Artinya kada panas yang terlalu gitu deh. Oke, tadi lagunya si siapa nih? Dari Krisa. Wow, ini Krisa tadi si siapa? Ari, Ari yang request lagunya Krisa. Sematrilah lagunya Krisanya. Kukiaukan dulu Krisanya nih. Lagi membangkiti jamuran rupanya, jadinya agak jauh nih lah. Oke, okay. Krisa yang dipilih Cinta Dia. Adakah lagunya Cinta Dia? Andai aku bisa. Oke, okay, sebentar. Cinta Dianya mudah-mudahan ada nih. Cinta Dia. Oke, okay. Ada kada? Cinta Lain. Nah, lain juga nih. Cinta. Nah, oke, okay, sudah ada Krisnya Cinta Aku Cinta Dia. Oke, okay, sip lah. Untuk Ari yang ada di Juanda, ya lagunya sebentar lagi akan meluncur ke Juanda bersama Krisnya. Nanti menyusul lagu requestnya Bunda Nani. Kemudian Julakamai juga ya. Oke, okay.

0: kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Hih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini rental, Beb.
1: Wih, canggih.

0: rental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro!
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh. Janggi. Aku belum selesai main.

0: Golden Memory. Thank you Meme. Ini nama panggilannya si Meme Bubble. Dia sudah dengan She's Gone dari lagu Steel Hearts ya. Aku maritkan banar kalau pindah pagat. Ih, udah aku ngandung ya. Ya, ini tergantung selera memang. Kalau si Julakame seleranya dengan si Meme ini, ya karena ada yang melarang. Memang kalau yang suka yang ori ya, buat yang suka ori ya boleh juga gitu dari The Hurts. Oke, kita akan masih bersama di Golden Memory sudah hampir jam 1 lebih 60 menit jadi jam 2. Ya karena 13.59 59 detik. Nah, pas jam 2 ada 14.00. Oke, terima kasih untuk sahabat GRJ yang udah gabung di online. Ada Julakamai, ada Bunda Nani. Tadi request lagunya Kemlita dari Victor Woods yang langsung kita datangkan dari Filipina. Kemudian Krisya dengan Cinta Dia dari Ari di Juanda. Request Krisya. Oke. Oke,
1: angkat.
0: Halo, udah diangkat nih.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ida Monik Bontang.
0: Oh, Ida Monik di Bontang, ya. Apa kabar Ida Monik yang ada di Bontang?
1: Alhamdulillah, Monik sehat
0: di luar. Iya, ini
1: gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat. Di Bontang sekarang lagi cuacanya gimana?
1: Cuacanya Bontang agak-agak panas, agak-agak mendung gitu, gimana gitu. Ada panasnya, ada mendungnya.
0: Oh,
1: panas
0: gitu.
1: Sebentar, nanti mendung lagi gitu loh.
0: Iya. Iya, kalau gitu.
1: Gimana?
0: Kalau di Samarinda sekarang lagi lumayan hujan deras banget nih ya.
1: Waduh,
0: terutama di kawasan Kaistubun.
1: Panas, mendung. Hujannya sedikit, tapi itu panas lagi.
0: Ya, yang penting ada hujan juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: ya,
0: Ida, mau request lagu apa nih?
1: Gitu, nah.
0: Da.
1: Bentar tadi hujannya gitu loh.
0: Oh iya.
1: Kalau kita keluar nggak basah kayaknya gitu, nah.
0: Hujannya cuma gerimis mengundang itu.
1: Oke.
0: Oke, lagu apa Ida?
1: Lagu ya.
0: Iya, lagunya?
1: Lagu apa ini? Dangdut bukan ya?
0: Oh, bukan. Lagu Golden Memory, lagu pop.
1: Oh, berarti lagu ini yang lama-lama gitu ya.
0: Iya, di bawah tahun 2000 kalau di hari Senin sampai
1: apa ya,
0: Kamis.
1: Enaknya ini enggak tahu lah, Monik.
0: Enggak tahu lah, Monik. Emang kau lahirnya tahun berapa lah?
1: Kalau Siti Nurhaliza masuk kah?
0: Siti Nurhaliza yang mana tuh?
1: Apa ya itu?
0: Siti
1: Mama Rindu
0: Nurhaliza. Kayaknya masih masuk. Baru kayak 2000-an apa enggak ya tuh ya?
1: Enggak tahu.
0: Oke, Siti Nurhaliza itu yang apa? Purnama Merindu itu rilisnya tahun berapa itu ya? Ya, mudah-mudahan
1: ya,
0: bisa masuk.
1: Bang, lagunya.
0: Oh iya, kayaknya bisa masuk tuh tahun 98.
1: Oke,
0: ya.
1: Salam dah. Buat Abang Rian sama Mama Adi siap selalu.
0: Judulnya apa? Purnama Merindu ya?
1: Oh iya, Busu Agu Busu Misran. Buat Abah Hirli, buat Kak Dek Sayang, buat Bang Ipin, buat Kak Ros, Bang Irma, buat semuanya. Buat Kak Alin, Kak Ali. Salam sehat, salam kompak buat semuanya, buat Abang.
0: Yap.
1: Selalu.
0: Makasih Ida Monik di Bontang yang sudah gabung juga di Golden Memory siang hari ini ya. Oke, di belakang Ida berikutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang Golden Memory.
2: Golden Memory.
0: Jangan lupa.
2: Samuel, Bal.
0: Iya, mantap.
2: Hujan malah, aduh lapan kira kira kira tempat.
0: Iya. Di sini lumayan juga hujannya nih, Sepul Koko.
2: Bentar ya hujan, tapi ini lambat juga.
0: Ya, kalau supaya suara hujannya karena tapi kedengaran, ikam
2: nelfon. Males kok gabungan karena kedengaran sekali.
0: Iya, ikam.
2: Kemarin dengan angin-anginnya, dengan guluduk-guluduk lagi.
0: Nelfonnya masuk dalam tapi, lah.
2: Anak denger lagu dari Anu, Bang. Dari Mayumi Ichiwa masuk kan?
0: Mayumi masuk Mayumi ya.
2: Kok kamu?
0: Iya. Kokoronotomo.
2: Ya.
0: Oh, iya, masuklah itu.
2: Ya. Nah, lambat hujannya.
0: Iya enggak apa-apa, masih bisa kedengaran kok.
2: Iya itu. Napas sedikit Bang ya.
0: Oke, silakan.
2: Ada Dik Maria dengan Rimanya. Kemudian ada Topan juga. Sebundaros. Betty juga Erwin dan Aliang ya.
0: Iya.
2: Ada Rian Roket juga, Bunda Nami, Bunda Nurul. Ada Desi Sayang juga ya. Kalau sudah alhamdulillah, semoga selalu bahagia sih ya.
0: Iya, siap.
2: Untuk Bang Arinya, makasih waktunya Bang.
0: Makasih Saiful Koko yang udah ya. Gimana Pul?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saiful Koko yang juga sudah bergabung di Golden Memory siang hari ini. Saiful pilih Kokoronotomo yang ditarik vokal oleh Mayumi Itsuwa ya. Oke, Damonik Saiful Koko. Oke, kita sapa dulu untuk yang berikutnya, sahabat GRJ yang udah pada gabung dia di siang hari ini di Fanspage kayaknya udah enggak ada. Oke, di WA GRJ juga ada yang gabung nih ya. Ada di mana nih? Pian aja kada tahu apalagi kayak aku Karos, Karosnya yaitu request lagunya Karos aku kada tahu tadi apa itulah. Dan makan nih Bang. Oh, sudah dua kali makan alhamdulillah. Makannya lancar aja lah. Lagulun Malik kemari, oh sabar, kodrat ya lagunya belum kebagian ya. Oke, sementara dari siapa nih? Hujan. Lebat di Bengkuring atau Ari? Karos request lagu Tadiyo, lagunya lagu siapa? Kada jelas aku. Terima kasih sapannya Ida Monik atau terima kasih sapannya buat Saiful Koko juga. Oke, sahabat GRJ, kita ke requestnya si Om Kodat. Nah, ini dari tadi Om Kodat nungguin ini. Wah, supaya tambah selera makannya ya. Oke, kita siapkan. Halo. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam untuk siapa nih? Rian kalau nggak salah nih ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Ada kedengaran ya?
0: Nah, dengar aja kok, masih jelas di sini.
3: Masih jelas.
0: Rian Roket di Kenari.
3: Mana kabarnya Bang Ari?
0: Ya, alhamdulillah kabar baik. Rian mau request lagu apa ini?
3: Lagunya dari Pance aja.
0: Pance.
3: Apa itu mencari jalan yang terbaik ya, Bang Ari?
0: Mencari jalan sendiri. Yes. Pokoknya Pance itu kalau anda mencari jalan sendiri, mencari jalan terbaik. Ya kan?
3: Ya.
0: Oke. Oke, mencari jalan ya.
3: Ya, cari jalan.
0: Salamnya silakan Rian.
3: Yang sampai jam cepat sampai dari Jogja lah. Salamnya buat Bang Sebu aku tadi ada juga di telepon nih. Ada juga Amma juga, Bang Madirena, Jepi sayang juga. Ada Bang Topa, sama Apsik, dengan juga. Ada Budi Jokpen juga nih lah, sama Tuan Menitor lah.
0: Iya
3: Budi. Dan juga ada Memati sama Mbak Pujanya juga.
0: Iya.
3: Terus juga ada Medaiis, ada Mbak Teri juga ya. Mbak Teri, terus juga ada Bang Madun juga nih, Bang Burhan, Bang Rangga tadi kemarin juga dengan Bang Tera. Ada juga apa lagi yang di seberang tuh Bang ya?
0: Iya.
3: Mbak Rina ya?
0: Rina kan gak ada hari ini kayaknya.
3: Iya. Kita menentar dia kan. Kalau semuanya di Bang Ari ya, sehat-sehat walafiat dan keluarga dia Bang Ari juga. Terima kasih Bang Ari.
0: Iya, terima kasih Rian Roket yang udah gabung di Golden Memory siang hari ini. Pance mencari jalan sendiri. Oke, sementara aku ke lagunya si ya Kodatnya. Ikam tuh rasanya kalau mencet yang bujur aja kesadakan sampai aku. Iya kak. Astaga. Kemudian siapa lagi nih yang, oh nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada lagi, kita langsung aja ya ke requestnya Kodrat dari tadi nungguin nih, Milly Vanilli, Blame It on the Rain. Ya memang sesuai suasananya lagi hujan.

0: Mbak, mbak, mbak. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey.
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah.

Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kastuwun dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.

RC Golden Memory sudah hadir dengan tampilan Mayumi Tsuwa dengan Kokoro no Tomo. Oke, untuk Saiful Koko yang udah request ya, mudah-mudahan lagunya udah kita playkan bisa puas dinikmati. Sebelumnya tadi ada Siti Nurhalijah dari Ida Monik di Bontang, dan juga ada lagunya Saiful Koko. Saiful Koko Om Kodat ya, yang tadi udah request milih panel di. Oke, tinggal lagunya Rian Roket sama siapa lagi nih, Rose, kemudian Mahlik. Nah, belum dapat bagian ya, sabar dulu deh. Ini lagunya Rose, apa ini, Hancur Hatiku. Nah, kalau Hancur Hatiku itu lah dari Ruben, kita gak bisa tampilkan tuh lagunya di atas tahun 2000 ya, maaf ya Rose ya. Oke dah, kemudian ada Guntur. Ya, tuh Ari, iya gak apa-apa, biar aja, biar lewat aja. Pian makan nangka tadi pagi tuh kada keracunan. Alhamdulillah, aman aja, tetep makan nangka, nangka tanaman seorang aja. Oke dah, sementara dari Malik, Jula Kamai sudah masuk ke mari. Oh, ikam pada monit kan tadi tuh. Ada Jula Kamai penelpon keberapa tadi tuh, kalau kada salah penelpon ketiga ya. Keempat tadi ya. Nah, ya sabar ya untuk Malik, request lagunya nanti akan kita hadirkan yang dari The Purple ya, Soldier Fortune. Oke. Terima kasih yang udah WA ke 822-5250-6700. Kemudian berikutnya ada siapa lagi yang gabungan? Udah, gak ada habis. Di fanspage juga aku mau sapa dulu, mungkin ada yang udah kirim. Ya, kita coba buka dulu ada siapa yang gabungan. Mudah-mudahan gak ada yang kececer gitu ya. Ada Dewi, ya terus Aida absen aja Karyai. Oh iya, selamat gabung untuk Aida di Golden Memories yang hari ini. Miss Rani Chan lagunya Ebit Gade, nanti sabar ya, tunggu giliran juga ini. Mudah-mudahan masih sempat waktunya. Oke, tiga lagu yang akan nanti kita hadirkan, request dari sahabat semua yang udah gabung di siang hari ini, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, selamat tahun baru semuanya. Semoga pada sukses, semua pada baik-baik aja deh. Rian Roket yang nungguin Pance, Ku Cari Jalan Terbaik, segera kita luncurkan ke Kenari. Oke, silakan Rian Roket, lagunya kita suruh Pance datangin. Disawer sekalian ya. Oke dah. Ayo.

0: bahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada.

0: di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Cibundalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Ya. Aduh. Canggih. Aku belum selesai main.
4: Jangan kemana-mana. Untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

Bang. Saat ini masih di Golden Memory. Itulah rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda dalam pelukan hujan. Ya dah, mudah-mudahan untuk Miss Rani Chan, lagu yang dipilih tadi Ebit Gade-nya masih ada waktu. Itu lagu nasihat buat kita semua. Jadi buat kita semua yang masih ada waktu, ya pergunakanlah waktunya sebaik-baiknya ya. Karena kita masih diberi kesempatan umur pastinya. Itulah kiasannya. Oke, terima kasih untuk Miss Rani Chan. Kemudian Ros. Nah, Ros, lagunya Setangkai Anggrek Merah. Mana ada lagu Setangkai Anggrek Merah, Ros? Nah, ya mungkin nanti lagunya yang lain aja lah. Lagunya Setangkai Anggrek, tahu yang apakah nanti, yang ungu kah nanti? Ya, nah, ya tungguin aja situ. Omari ulun besarungan aja, nah hujannya labat. Makasih lagunya. Oke, makasih Malik yang sabar menunggu giliran lagunya. Bisa, wih, ini daerah mana ini? Dalamnya kayak gini, Jalan Damanhuri Samarinda. Ya ampun, ini Damanhuri ini, aduh, Vespa ini sampai segitu dalamnya. Ya masa, Vespa apa ini? Sampai sadelnya terendam nih ya. Aduh, dari Kodrat nih infonya. Entah dari siapa nih, tadi jam 14.30. Oh iya, 15 menit yang lalu. Iya, makasih. Jadi kalau yang melintas di jalan Damanhuri, sebaiknya motornya biar tidak kelelep, tidak banjir, dipikul aja ya. Nah, gantian. Masya Allah, sampai segitu dalamnya. Oke lah, sementara kita nanti mau dengerin lagunya Rani aja, Setangkai Anggrek. Nah, anggreknya warnanya pink. Nah, warnanya pink ini, yang merah enggak ada. Oke, terima kasih untuk yang udah sempat online tadi, Mas Slamet di Anang Asim, kemudian Ari di Juanda, kemudian lagi Bunda Nani di Pinang Seribu, Amai di Luar Janan, Ida Monik di Bontang, kemudian Saiful Koko di Jelawat, serta Rian Roket di Kenari yang udah sempat online. Teman-teman yang di Fanspage GRJ juga terima kasih, yang di WA juga terima kasih di 0822-5250-6700. Kayaknya Ari segera pamit nih dari Golden Memory, sahabat GRJ. Kita nanti ketemu lagi lanjut di jam 3 di Goda. Buat semuanya, terima kasih dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Ari beserta Puspita Raja Herbal mohon pamit. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua diberi umur yang barokah pastinya ya. Oke sahabat GRJ, nanti juga ada The Chords yang akan tampil menemani dengan radio. Sebelumnya, Rani dengan Setangkai Anggrek Pink. Nah, pingsan dah sekalian lagu.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Radio Gembira Raya Jaya dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda kembali tebar suara di Goda. Hari ini kita bersama lagi di Selasa 16 Juni 2026 dan bersamaan dengan Tahun Baru Hijriah 1448. Oke, dan bersama Puspita Raja Herbal kita ucapkan salam jumpa lagi dan semoga semuanya sehat dan selalu semangat pastinya karena udaranya lagi adem-adem.

Hadir atu, oh atu hari hadir Kak Ros isi absen di Radio GRJ. Mau joget sama Om Kodat. Nah, ayo dat, joget dat sama Kak Ros. Oke, semoga atu hari sehat selalu ya. Makasih. Upin Ipin jalan-jalan ke masjid. Ngapain? Mau sholat asar. Anak Belanda ajak anak Cina joget. Dangdut hadir lagu Ulun Kak Rosna. Oh iya, lagunya apa Kak Ros nih? Wah, ini info dari Om Kodrat nih. Situasi di sebagian kota yang jalannya udah tergenang nih ya. Waduh, gimana nih? Ya pasti gara-gara air ya, banjirnya gak bisa, airnya berebut gak bisa keluar satu-satu. Cuma kalau bisa keluarnya satu-satu, ini berebut jadi maaf, buntu paretnya. Ada. Oke, dari fanspace ada siapa yang udah menyapa nih, kita temui dulu. Ada Assalamualaikum Bunda Is. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lagunya meriang aja bang, cita-cita tak. Kalau cuaca dingin gini aku jadi meriang. Woi, waisnya meriang. Meriang itu kan merindukan kasih sayang. Hawaii, nyaman ya bang. Aduh, hai, cita-cita tak meriang. Oke deh, pokoknya habis meriang digoyang dumang lah. Bah, nyaman bujur nih lagunya. Iya deh. Oke, dan berikutnya di fanspage GRJ ada siapa lagi yang gabungan? Misran. Nah, digoda Misran Ican request lagu Sahdu. Gita kadai amun kada bisa ngikut aja. Salam buat Mbak Nani di Pinang Seribu, Bunda Pika Agustina, Bunda Iis, Bunda Dewi Sagitarius, Samsul Hidayah, Bang Ari, makasih. Lagunya Sahdu Gita Kadeila. Oke, ditunggu aja nanti untuk Misran Ican yang udah gabung di Goda. Ada dua sahabat GRJ yang udah menyapa. Kemudian berikutnya tinggal tarik ke kamar. Ya ya ya, lanjutkan ya. Biasanya berapa ronde main tinjunya ini? Ya ya ya. Quick. Ya ya ya, nyaman benar. Nah, kemudian mau warung aja lah yang ori buat Bunda Is komen. Oh, ini kamu mau warung lah, Drat. Jaga warung. Wah, tersisih kamu, kesiannya bang. Pinjak orang. Memang beda air berdesakan atau hari. Iya, air itu kalau yang berebut mau keluar, nah itu jadi nggak bisa lewat paretnya. Nah, ngumpul, wah, jadi banjir ya. Itu mucil airnya, nggak bisa mana. Air terat, masa ikam disuruh warung. Iya dah. Nasib, hai. Ya, sahabat JRJ, hujan yang tadi cukup deras di beberapa titik daerah di Samarinda berdampak daerah-daerah yang rendah pasti akan tergenang. Pantun Kak Ros, biar atuari pusing. Aku tuh kalau baca pantunnya Kak Ros tuh jadi puyeng aku. Soalnya ngali menerjemahkannya itu kan, bah. Aduh, aku soalnya sudah lawas nih, kada biasanya aku kada kubaca lagi, sudah hafal aku sudah pantunnya ini, paksa harus kubaca dulu, kuteliti itu pantunnya Kak Ros nih ya. Ya Kak Ros nih, di Bengkuring banjir kah?
Nah, kalau banjir bagusnya Kak Ros bawa berenang sama Upin Ipin ya.

main di got, main di paret, pakai pelampung biar gak hanyut ya, pakai pelampung guling ke bantal situ.

Oke, okay, sementara sudah meriang banget nih kayaknya nih ya, yang nungguin cita-cita tak. Oh my god, mana meriang? Nah, ini dia meriang. Aduh, hai.

bahasa apa itu bang, pelampung? Iya, pakai pelampung. Gak harus kalau mandi ya di barat situ kan, kalau misalnya airnya dalam ya jangan ke sungai, nanti hanyut, repot lagi nanti nyariin, gak harus hilang, hanyut. Kemudian dari siapa lagi nih, anak bebek. Nah, anak bebek duduk manis, anak angsa awasi paret. Alhamdulillah kada banjir atau hari. Nah, kamu, aku baca tulisannya Karoti lancar mulai kamu bujur-bujur. Bujur itu bang, pagi di benaik pohon, sore mau warung. Nah, Ikam tadi kesuruh buah nangka, kada mau. Iya, nangkanya manis ternyata. Ranya lagi. Ya sudah, sukun juga habis sudah, kada kawal lagi kan. Jadi minum kopi aja situ. Jaga warung lah. Oke, yang pintar-pintar aja Ikam. Kena dicacak kurang. Oke, sahabat Gearje, sudah 15-17 menit. Kita langsung aja. Yang lagi meriang silahkan aja. Mbak Iis nih bersama Cita Citata.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
1: Don't stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Digoda Gembira Raya Jaya. Oke, untuk Miss Rani Ciran, jangan teguring lah, disenandungkan oleh si Gita KDI. Oke, kita akan sapa dulu, ada yang masuk nih. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bang Ari.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Taufik ini Bang.
0: Oh, Taufik, di sana lagi hujan nggak, Pik?
1: Cuma mendung-mendung aja nih Bang Ari.
0: Wow, mendung-mendung aja di Hunter ya. Oke, mau request lagu apa nih, Pik?
1: Lagunya Zaskia Gotik aja Bang.
0: Zaskia ya.
1: Yang tarik selimut.
0: Oh, tarik selimut. Iya dah. Ikam tanggung tarik selimut itu. Orang tarik apa itu? Tarik spray ini, masuk dalam spray atau bed cover.
1: Selamat dulu Bang Arya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Salamnya buat Bang Ismar ya, sama Mbak Dina ya, sama Atore.
0: Buat
1: Budaya juga. Ada Guna Nurul,
0: iya.
1: Buat Mama Afi di Cendana ya. Ada Bucu Misran, buat Bang Ren Roket juga di Kenari ya, sama Tore. Ada Bang Parting Dingin,
0: iya.
1: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Ipin di Juanda juga. Ya, salamnya buat sahabat Kirsi sama terkecuali. Buat Bang Arinya, semoga sehat tadi Bang ya.
0: Oke, terima kasih untuk Taufik di Hunter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya satu penelpon aja, nanti waktunya gak nyukup nih ya. Tarik selimut, lagu yang udah di request sama si Taufik di Hunter. Nah, oh, rupanya masih ada lagi yang nyundul nih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan Topan kah?
2: Iya, udah banget, kalau salah lagi.
0: Wah, Topan. Kemana aja pian Bang Topan?
2: Ada, cuma kan sempat manu, ada sempat manu radio.
0: Ada semingguan nih, kalau ada online sekalinya.
2: kadang-kadang jam-jam acara siaran itu ada yang
0: kesibukan dan, lah.
2: Oh, karena nyaman dia menyalakan radio kan.
0: Oh, oke, okay, itu iya. Baik. Di infonya kayak apa? Di Bayur? Hujan juga kah?
2: Hujan juga, cuma enggak terlalu deras.
0: Oh, iya. Syukurlah kalau enggak terlalu deras. Yang jelas aman dari banjir, ya kan?
2: Aman dari banjir.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Oke, ini ada lagu anu kah?
0: Lagu apa? Lagu dangdut.
2: Hidup di antara dua cinta.
0: Hidup di antara dua cinta. Lagunya siapa ini lah?
2: Ya, kalau aslinya itu kalau tidak salah Tuti Wibowo.
0: Oh, di antara dua cinta. Ada lah pasti. Tapi penyanyi cover yang lain lah.
2: Oh, ada apa?
0: Aman. Hidup di antara dua cinta. Tiga sekalian gak ada apa-apa juga sudah. Tanggung. Dua.
2: Ini pas aku buatnya dulu lah. Ini okay. Lincan lagi mendengari mungkin. Yuda lagi beroba kali.
0: Yep.
2: Dan yang lain-lainnya juga. Ini suara si Depi aku udah pernah dengar selama beberapa hari ini.
0: Oh, pian ke rindangan lawan suaranya Depi kah? Nah, pian teleponnya aja. Ada nomor teleponnya lah. Ada nomor teleponnya lah.
2: Ada.
0: Ah, kedada. Iya, sudah. Ya, kalau kedada minta lawan anu Kak Ros. Iya, Kak Ros mungkin ada.
2: Itu sama-sama sehari juga ada mungkin nomor sih ke WA-nya misalnya.
0: Enggak ada sini, ya. Enggak ada nomornya.
2: Dan itu si Bunda Dani di Pinang 1000, Iqmar juga yang mana yang pernah menyenggol, ucapkan terima kasih. Dan sekarang bagaimana keadaannya di tempat masing-masing, apakah sama hujannya? Ini kayaknya hujannya berkisiran juga ini hari ini.
0: Iya, tapi sekarang di KS Tubun sudah mulai panas lagi nih. Mataharinya sudah mencungul.
2: Untungnya di Bayur tidak terlalu deras.
0: Iya, di Bayur aman aja lah.
2: Ya, tapi ada beberapa kali sehari ini hujan.
0: Oh, setelah hujan, ampe, gitulah.
2: Sampai ngangkat jemurannya sampai berapa kali? Angkat, turun, angkat, turun.
0: Mestinya jemurannya pianola pakai katrol aja, jadi kalau hujan tinggal talinya ya tarik teret, jemurannya masuk dalam rumah karena panas.
2: Halo,
0: tarik lagi.
2: Halo, aku ini kan termasuk bapak rumah tangga, jadi cucian.
0: Iya, sama aja. Iya, masak masak sendiri, nyuci nyuci sendiri, rasain lo.
2: Oke.
0: Oke, itu aja Bang Topan.
2: Oke.
0: Iya, terima kasih lah.
2: Ya, sama-sama.
0: Oke. Yuk, kita langsung ke lagunya Topik aja nih. Nah, Topik lagunya Saskia Tarik Selimut. Yang mau tarik selimut tarik aja situ. Oh ya, sahabat Gearnya jangan lupa nanti 15 lebih 3 40 menit kita akan break saat karena masuk waktu kumandang azan asar di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Oke, pik lagunya pik. Oke, sahabat GRJ, nanti kita akan lanjut lagi di Goda selepas azan asar.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya sahabat GRJ, digoda sudah bersama Dipahani hidup di antara dua cinta yang udah di request sama Tovan di Bayur. Kayaknya kalau laki-laki gak boleh hidup di antara dua cinta, hanya wanita yang boleh. Ya itu pesannya. Oh my Tovan lah, lagunya hancur liuk. Inilah untuk sahabat GRJ yang mau dengerin Tovan lagi curhat. Ya ini dengerin Tovan lagi curhat hidup di antara dua cinta.
1: Neng nong lak-lang meliangkong mang nang lak-lang mang ning kukumak malay lemo lo mong mang ling lang kecang oi mang oi lang oi liang kuliang bang mang lak bukung nang lemo meliang tang lo wang yang
0: aduh Tovan curhat Tovannya. Ya ampun, mudah-mudahan Tovan kada tersiksa lah hidup di antara dua cinta. Oke, kita akan sapa dulu yang telepon nih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya. Dengan siapakah ini?
2: Iya, benar ini si Ari ini.
0: Cang oi, mang oi.
2: Luar biasa. Padahal orang anggal habang ini.
0: Iya. Cang oi, mang oi.
2: Anak sekolah liburan lagi nih. Mm-hmm.
0: Kalau radio tuh kan ada libur. Kalau radio libur sunyi itu.
2: Ada juga malam tuh kan ada penyiarnya.
0: Nah itu.
2: Haji juga.
0: Tapi yang penting ada radionya mengudara itu kan. Kalau penyiarnya kewuyuhan sudah guringan.
2: Sudah ke IKN juga kah?
0: Oh sudahlah.
2: Oh sudah. Kalau libur-libur nih bawa anak ke sana.
0: Oh sudah hari apa itu? Waktu akhir bulan Mei kah? Kalau kada salah tuh.
2: Oh, pas libur Idul Fitri lah.
0: Anda pas waktu itu ada hari Harpitnas kah apa itu hari kejepit nasional. Iya, pas apa? May Day rasanya. Nah, pas May Day itu ke sana. Bawa isu di sanaku semua cucu anak semua dua mobil bawa semua.
2: Jadi senang aja bubuhannya lah sanalah.
0: Iya, ya kalauku sih senang juga, artinya itu apa sesuatu kebanggaan lah bagi warga Kaltim lah. Nah kalau itu terwujud ya tinggal SK-nya aja lagi, kalau presidennya pindah kan nah sudah jadi ibu kota negara resmi sah pokoknya.
2: Jadi okay. Tanggapan anak-anak pian juga kayak apa?
0: Aku kada mewawancarai sempat, jadi maaf kada sempat aku
2: penyiar, reporter,
0: jadi media. Jadi kalau bagian peliputan media mungkin ya artinya dengan adanya IKN ini memberikan sesuatu yang luar biasa lah ya bagi Kaltim khususnya tuh ya kan orang dari mana-mana datang wah rugi rasanya kalau belum melihat IKN jar kayak itu ujarnya tapi pian sudah rancak lah
2: kesana anak sebuah non-pian lah.
0: Iya.
2: Dataan.
0: Iya. Waktu itu pas rasanya hari Jumat ini, kah? Jadi
2: apa
0: pas
2: pesan-pesannya tuh dong.
0: Kita pas waktu
2: IKN.
0: Pas Jumat tuh Jumatan dulu kan situ di IKN di masjid. Nah, itu aja yang penting, Bang. Kalau yang lain tuh kan ada situs-situs sejarah awal mula anak-anak biar melihat di situ biarnya bisa menilai awal muasal IKN itu berdiri kan kayak itu. Nah jadi biar tahunya kan bukan hanya makan kesah aja atau makan kesah gitulah.
2: Bujur jiwa itu juga kan.
0: Ayo.
2: Tahu ada niatan apakah di situ kan? Memanjatkan doa mudah-mudahan dalam dirinya masing-masing kan berdoa.
0: Iya.
2: Dan menjadi pegawai artinya begawi lah di salah satu gedung-gedung nampingi tinggi itu.
0: Ya itu masing-masing
2: di
0: aja.
2: Kementerian kah? Iya di duta-duta besar kah atau di Wapres atau di kantor presidennya atau di legislatifnya kah kena
0: itu semuanya itu ya permohonan masing-masing aja.
2: Jadi,
0: mudah-mudahan lah
2: juga kan terinspirasi tuh melihat wah megah artinya indah tenang aman nyaman wah jadi kan terinspirasinya jadi adrenalinnya untuk belajar itu semakin kuat juga.
0: Iya.
2: Kan intinya ke situ.
0: Iya, jadi intinya IKN ini memberikan suatu wacana baru bagi Indonesia. Nah, ke depan ya kan? Jadi kita sudah punya ibu kota negara yang baru gitulah di Kalimantan. Sip, sudah.
2: Urangnya jula kae dahulu tuh ulun anak mengambil banyu di tujuh sumur di Gunung Merapus. Anak ulun tuangakan di titik nol tuh ancaman kayak itu.
0: Iyalah. Harusnya gini pian sudah aja matur dah anu presiden tuh. Iya, artinya dari seberapa 34 provinsi kah waktu itu, belum 38 seperti sekarang, bawa tanah bawa banyu masing-masing semuan di titik nol IKN tuh sudah beres sudah, apalagi yang andak.
2: Itu kurangnya itu tadi di tujuh sumur di Gunung Meratus.
0: Nah, gak usah lagi. Karena itu sudah mewakili 34 provinsi itu, apanya lagi andak Gunung Meratus nang mana lagi
2: yang sakralnya ini julak. Karena pemandian para orang-orang besar bahari-bahari kala tuh di tujuh sumur gunung tuh Gunung Merapi. Ya,
0: itu kan sesuai dengan zamannya. Wah, ini kan zamannya lain lagi. Iya kan?
2: Walaupun zamannya lain lagi, tapi apuahnya tetap jalan juga kayak.
0: Iya, kada apa-apa kalau yang masih memakai apuahnya, pakai aja, ya kan? Itu kada ada masalah. Sekarang masalahnya Ika merequest lagu apa biar kada panjang kesak.
2: Lagunya Wah, ikam juga kayak lagu kesembarang aja.
0: Lagu
2: yang happy-happy aja.
0: Yang penting lagunya happy-happy aja lah.
2: Ya, yang sedih-sedih, yang merana-merana tuh
0: kan baik. Lagunya Topan ini nampak sedih banar aku. Aduh. Lagunya Julakamai apa yang dipilih? Yang kira-kira yang grencengan, yang apa? Pokoknya.
2: Tapi kan kalau ada lagu Banjar yang dikoplo, lagu Banjar yang dikoplo. Kalau ada lagu Putai, lagu Putai yang dikoplo. Sembarang ya.
0: Oke, siap kalau begitu.
2: Yang penting lagu daerah aja aku bawa deh.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Oke, buat seberataan salam komper saja.
0: Oke, terima kasih Julak Amai yang sudah sempatkan gabung di Goda. Nah,
2: yang berkisah. Belum ke IKN pergi ke sana bawa anak-anaknya biar terinspirasi. Nah, itu juga.
0: Jadi kalau rakyat Kalimantan Timur belum ke IKN belum sah. Belum sah. Oke lah, selanjutnya lagi. Napa kuadrat panjang pulang kisah. Panjang memang kisahnya. Lakloi lakloi. Aduh.
1: Ini lo kawan.
0: Iya, silakan. Nah, ada siapa ini? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bunda Nani, Bang Ari.
0: Bunda Nani, ya.
3: Minta lagu anu lu nih, Kamale Malik dengan penggabiannya anu Goyang Senggol.
0: Oh, Goyang Senggol, Bunda Nani.
3: Tapi yang lain aja bawakan gak ada apa-apa.
0: Iya, Bunda Nani, Goyang Senggol. Iya, digoyang, disenggol, bah, tekipai ini.
3: Ulun mirim-mirim lah.
0: Silahkan.
3: Wahyu, LBS, Bang Nijan, Bang Topan, Bang Ilian Roket, Julak Amai, Topit dihantar, Mael, Malik, Dayat, Mbak Bu Seri di Makroman, Julak, anu Bunda Aisyah, Bunda Iis. Bunda Nurul, Mama Apik, Tante Ros, Devi Sayang, Acil Nur, Mbak Rina, Bunda Ayuli, Mbak Rinda Aceh, Bunda Ayulir, salam kompak persahabatan selalu. Buat Bang Ari, makasih banyak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani singkat, padat, jelas lah. Udah menyapa dan berikutnya di belakang Bunda Nani ada siapa lagi? Selamat sore, halo.
4: Hei, jamu puspita raja herbal, Bang Ari.
0: Iya.

0: punya. Oke, siapa nih Dikmar? Siapa yang punya?
1: Hehehe.
0: Sudah ada yang punya lah Dikmar nih.
1: Aduh, saya dipanyakan ada ya. Kedede juga hari ini.
0: Kedede. Ah.
1: Ada ini, nggak ada kalau mau sebuah pajaran aja belum ada yang punya lagi.
0: Oh, belum mana lagi, belum jarang. Sebelum janur melengkung.
1: Milik orang, milik bersama itu nah.
0: Oh, itulah.
1: Sudah nak bersanding jangan diganggu-ganggu lagi, tadi kurangin lah.
0: Iya, bujur. Karena kalau diganggu.
1: Nah, apalagi nak sudah orang ada bisnis status.
0: Hmm.
1: Ganggu di teleponnya nah.
0: Kada boleh itu.
1: Iya, ada boleh itu. Makanya banyak-banyak anu aja kita nih kan. Pak ini buat disitu misalnya aku janda misalnya akan jadi masalah itu kan ya
0: iya.
1: Seorang bapak di janda ya walau udah bapak di bisi laki ya
0: iya.
1: Walaupun itu ada perluin aja lah apakah ditakunakan misalnya nah aku ini bisakah kena ada yang dijual kan di sana nah udah mati dah
0: iya.
1: Kalau lo hendak banyak panjang kisah kalau panjang kisah tuh akhirnya jadi guru juga lain dah kayak
0: melalar kemana-mana jar.
1: Kemana-mana tadi akan sambar indah lah ke masyarakat kita. Apa muda nih perang seribu? Ini muda nih perang seribu nih.
0: Gue yang senggol tadi lagunya bah.
1: Ya haber-haber kai jadi nak unik lah muda ano bang Arek.
0: Kenapa? Kai mana nih?
1: Ano suami yang muda nih perang seribu.
0: Oh kada.
1: Nah, dulu ada bang Pekesa lagi kering.
0: Oh. Ya aku kada menakuni itu kecuali ada yang bepasan takunakan jar. Nah, kenapa takunakan?
1: Ya kena mau kisok di belok beri kabar mun Pinang Seribu.
0: Iya.
1: Iya sehat.
0: Perjalanan lah ke Pinang Seribu situ, ya kan? Parak aja kalau.
1: Benen,
0: rumah Dikmar di sambutan lawan Pinang Seribu berjalan batis saya sampai.
1: Nah, Pinang Seribu kan mungkin banyak kangarannya.
0: Iya.
1: Nah ini padahal RT ini, RW ini. Nah, kalau petakon masih di Paremida, ya mungkin lengkap aja alamatnya.
0: Mah belum tentu juga inya mau mendapati.
1: Pengaraya
0: aja iya.
1: Berhenti. Kalau wadah orang inilah, jadi aku melewatinya kalau kada suruh singgah kan singgah ada kok.
0: Iyalah, wah ini itulah.
1: Kalo, misalnya, Mai. Bang Dikmar ini lah, ya rancaknya aja lewat sini kan suatu singgah.
0: Ikam kan nyinggah kan?
1: Bro.
0: Kalau nyinggah kan singgah.
1: Bang Nyuruh lah.
0: Bang
1: Dikmar, kalau ada waktu lah berjalan ke sini.
0: Nah.
1: Aku kalau aku mau iya kan, itu aku tepat aja.
0: Bah,
1: ini. Kalau kada menyuruh, kada mau juga biar mau lewat tinggi. Kada hendak, kada hendak tinggi.
0: Cuma menulis aja kan?
1: Salah orang ada menyuruh lalu menyonyok wajah orang. Wah
0: ini tuh kita tuh masuk pekarangan orang tanpa izin itu udah ada undang-undangnya bisa bermasalah hukum pidana.
1: Orang lawang ya ada jadi masalah. Jadi orang aku malam kalau masih anu kalau dibukainya lawang ada jadi masalah.
0: Iya.
1: Karena kan ada izin ada orang.
0: Nah.
1: Ada orang tuh izin nggak wakah kasih itu. Orang jangan pindah nama nyelidiki.
0: Nah, bujur itu.
1: Jadi kadang-kadang orang iya di mana lah berdiam si anu kita tamu ini kan dapetin akun. Lalu menyok-nyok kan mana mau
0: itu
1: orangnya kayaknya kayak ini macam
0: kada boleh
1: kalau panjang kita
0: itu
1: kita kadang-kadang orang bisa kekurangan ternyata orangnya kayak ini lah iya kan coba kita di radio macam kayak ini lalu panjang kita nah inilah kadang-kadang yang kita hindari
0: iyalah lah. Oke baik Bang Dikmar yang sudah menyampaikan.
1: Lalu ada juga mana di Bang Seribu sehat juga. Ada juga nih saya pokok-pokok di TV juga ibu nonton atas tadi ada mampir pemilihan dari yang roket sehat. Begini ada Pak Tutar, Gabak Sidik, Bang Jamarepa, mana di Bang Seribu sudah juga. Ada Rina sehat juga. Aduh buat semua Bang Burhan sehat, Bang Salim, Bang Sera sehat.
0: Yeah.
1: Oh Bunda Es, Dewa Sagitario sehat juga. Buat Bang Ari, banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat, murah rezekinya. Soalnya Bang Ari, assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dikmar yang sudah menyempatkan online di Goda di kesempatan sore hari ini ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Bang Dikmar dan sampai ketemu lagi di online berikutnya. Kali ini siapa lagi di belakangnya Dikmar? Kedada lagunya tadi Lesti ada yang punya. Wah.

0: jangan diganggu di kamar. Sebelum ada yang punya boleh aja. Oke, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Wahyu. Wahyu ya?
1: Iya, bujur.
0: Wahyu di LBS. Nah, apa kabarnya yuk sore ini?
1: Baik ini. Lagi anu nih cuak mau bersih-bersih.
0: Hah? Banjir kah tadi di sana?
1: Enggak banjir, Bang. Cuma hujan aja.
0: Oh, hujan. Jadi di pel gitulah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu rentan rigat kalau misalnya hujan kayak gini jelasnya.
0: Iya. Oke, bersih-bersih kena request dulu, ya kan, online dulu.
1: Iya.
0: Oke, requestnya apa nih?
1: Dari ini aja dah, dari Happy Asmara juga.
0: Happy Asmara yang mana? Happy Asmaranya?
1: Yang mana aja terserah pian lah, putar aja yang asik juga guys.
0: Yang sembarang aja.
1: Oh. Sembarang aja.
0: Oke, Wahyu, Happy Asmara, Happy Asmara, judulnya sembarang aja. Oke, karena aku pilihkanlah Happy Asmaranya.
1: Salamnya segalanya aja juga ya.
0: Oke.
1: Selalu tetap semangat dalam beraktivitas aja. Ini tadi hujannya sekitar jam 2 atau jam atau 3 gitu.
0: Untung ada ikan teguring pas hujan tadi lah.
1: Teguring anu tadi pagi aja itu lah kayak. Nah, habis itu lanjut lagi nonton bola. Nah, kada jadi lagi deh sampai ini.
0: Apa tadi jam berapa, jam 11 kok ada sempat dia?
1: Kalau jam tadi jam 9 itu pertandingan apa, gak lupa aku.
0: Nah, ada ingatnya.
1: Kada ingat aku juga kayak.
0: Apa yang main?
1: tadi pagi ada Uruguay lawan anu, ada Arab Saudi juga.
0: Uruguay lawan apa tadi itulah rasanya? Dengan Arab Saudi kalau. Iya, Arab Saudi. Berapa terakhir skornya? Kalah Arab Saudi.
1: Atau imbang juga kayak 1-1.
0: Oh, 1-1 ya. Oh, iyalah. Bagus aja kalanya imbang, adil. Masih ada peluangnya kena kan melanjutkan. Oke, yuk.
1: Anu yang baru ini, Selandia Baru juga kayak.
0: Selandia Baru ketemu dengan
1: lupa
0: juga ini.
1: Ini Selandia Baru tadi itu skornya 2-2 itu tadi gila.
0: Nah, sama draw juga lah. Oke. Okay.
1: Lawan ini lawan Iran juga kayak.
0: Oh, sama Iran main ketemu Iran. Jadi skor 2-2. Wah. Iran nih kesian aja, Bang. Habis main suruh orang bulik lagi jadi keluar dari Amerika. Siannya lah.
1: Jadi dari semalam tuh juga kayak dari jam 12 itu sampai pagi ini skornya semuanya imbang juga kayak, enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah.
0: Rata-rata hari ini semuanya imbang skornya lah. Oke, makasih Wahyu atas infonya buat kita di sini berbagi. Nah, mudah-mudahan lah.
1: Jadi ini besok ada Argentina juga kayak paginya itu ada Argentina.
0: Ketemu siapa?
1: Bertemu dengan siapa tuh? Ada Aljazair kayaknya juga kayak.
0: Aljazair, iya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa nonton kita.
1: Iya. Besok juga ada Perancis juga itu, Portugal juga. Nah, terus seru tuh bila kayak ada Ronaldo lawan Messi.
0: Iya, wah itu ketemu tuh. Oke lah kalau begitu untuk infonya Wahyu.
1: Ini kembali mau beraktivitas juga.
0: Oke, hati-hati begawian. Selamat begawian. Semoga lancar-lancar aja lah. Terima kasih udah online di Goda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat GRJ, Ari mau menyapa dulu Upin Ipin lari melihat Atu Ari mau kasih Om Kodat sukun sama nangka. Nah, bagi dong buahnya. Atu dari Karos. Bagi minta bagian sekalinya. Ini apa nih? Nah, ini nah. Wah, ini info dari Om Kodrat nih, Spanyol sama Kepardi dengan skor 0-0. Belgia, Mesir 1-1, Iran sama New Zealand 2-2, Saudi dan Uruguay 1-1. Nah, itu infonya lah. Makasih Om Kodrat infonya. Dan kemudian apalagi yang belum kebagian, udah pantun sudah kok terus dari Ros pantun. Oke, untuk lagu yang udah di request sama Amai, Jok Amai sabar dulu lah. Ini aku mau tampilkan dulu nah yang di request sama Bunda Nani, mintanya Goyang Senggol. Kebetulan Goyang Senggolnya muncul. Nah, ya duluan Goyang Senggolnya ya. Oke, sahabat GRJ semuanya selamat sore dan selamat beraktivitas.
2: Ada satu yang spesial malam hari ini akan disampaikan untuk sahabat-sahabat Loresa dalam sebuah tembang Goyang Senggol.

0: saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarpinus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

dehidrasi, mata katarak, berlemak, dan suram, mblapur, buram. Dengan Kolhaps Mata Puspita Raja Herbal, segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih, terang, sihat.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya orang Samarinda.

Goda. Terima kasih, dan terima kasih juga buat Om Kodrat. Oh iya, Happy Asmara lah. Oh iya, bujur tadi lagu yang di request sama si Wahyu. Nah itulah, mudah-mudahan Wahyu nanti Happy Asmaranya bisa dinikmati. Aku baru carikan Happy Asmaranya. Asmara, Asmara yang paling lawas kah, yang paling baru nih? Kalau yang paling baru, apa gerang judulnya nih? Asmara Gilga Sahid Kopi Dangdut nih. Oke, dan Gadis Kalimantan, terus apalagi nih yang dipilih? Jauh Ko Pacar Selingan. Aduh, tanpa hubungan sia-sia. Nah, ini aja sudah sia-sia aja, nah bagus nah sia-sia. Yuk, sia-sia aja yuk lah. Lagunya lah, lah, lah. Ah, oke. Okay. Ya, untuk Wahyu dan juga sebelumnya tadi lagu yang direquest sama Dikmar, Bunda Dani dan juga Jula Kamai, mudah-mudahan puas dengan iwak karing dan iwak pedanya sekalian tadi lah. Anyar Kamai. Lagu santai aja. Oh, Happy Asmara judulnya sembarang aja, Jar. Tapi aku usulkan lagu santai aja, cuy. Muhai. Kamu minta yang ini yang terbaru pilihkan lah. Wah. Ya sudah. Terima kasih untuk usulnya ditolak mentah-mentah. Wah, ini ngeri. Tapi mentah pun. Allahu Akbar. Oke, dan ini masih ada beberapa rekan yang belum sempat kita playkan lagu yang di request nih ya. Di Penspet ada siapa nih? Ntar aku buka dulu. Ada siapa di Penspet ini? Aisyah sudah. Misran lagunya Sahdu Gita KDI. Nah, kemudian sudah juga lah tadi. Nah, Samsul, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya udah menyapa aja buat semuanya. Abah Wisel juga di Genyar Bali, terima kasih udah gabung di Goda. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Ari. Ya, sore juga buat Abah Wisel, sehat selalu, bahagia dan sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Laguku sudahkah? Aku sudah mendengar. Ikam request lagu apa, Drat? Ada Dayat. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Apa kabar sore hari ini? Baik aja, semoga sehat-sehat aja. Dan tetap semangat ya. Oh pasti hadir Bang Dayat. DM Said. Satu salamnya buat pencinta pendengar sahabat Radio Gembira Raya Jaya Goyang Dangdut di mana aja berada. Selamat sore dan selamat happy weekend. Semoga semuanya sehat. Tetap semangat buat keluarga saya. Semoga sehat selalu. Amin. Buat Bang Ari, selamat bertugas. Semoga sukses lagunya. Sudah putus. Nah, jangan cemburu. Pita Alpia. Makasih Bang. Oh iyalah, lagunya aku playlistkan juga nih. Sudah putus, jangan cemburu. Nah, kalau belum putus ya boleh aja cemburu. Dari Pitalpia ya. Ya deh. Oke, kemudian siapa lagi yang belum? Kodrat lagunya apa? Mewarung. Tadi yang ori. Oh, Mewarung tapi yang ori. Ya, ya, ya. Mewarung tapi yang ori lah. Oke, Drat. Terima kasih. Dan sahabat GRJ, biar waktunya cukup untuk lagu-lagu yang di request, kita mulai dari lagunya si apa tadi itu, Happy Asmara. Nah, Happy Asmara, sia-sia mengharap cintamu. Ini aja ginilah, yulah. Kamu ada yang diharap juga kalau baik mendengari lagu ini kan, biar tati harap kamu sekalian juga. Oke lah, untuk semuanya terima kasih atas kebersamaannya, atas waktu Anda yang sangat berharga meluangkan bersama GRJ di setiap hari, nemenin Ari di Goda dari jam 3 sampai jam 5. Dan waktunya Ari bersama Persita Raja Herbal pamit dari ruang dengar sahabat semuanya. Dari kawasan KS Tubun dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, sekali lagi Ari ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi dan semuanya selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan apa yang menjadi cita-cita harapan Anda semuanya dapat terwujud dan tercapai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang

timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, Bal antum yauma izin kathir, sama sekali tidak, kamu tidak sedikit pada saat itu, bahkan jumlahmu sangat banyak, kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il, tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan, banyak tetapi centang perenang, banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan, banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama, dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung, sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, وَلْيَنْزِعَنَّ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ, akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja, umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. وَلْيَكْزِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ, pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, Hubbud dunia wa karahiyatul maut, penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas, walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan, dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru, akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini suatu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insyaallah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah.

kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu. Dulu sekali. Sekarang?" "Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis, kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa, padahal konon kabarnya kita mayoritas. Tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu, di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya, sehingga dengan demikian akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah, perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat, yang di tengah-tengah itu di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah
bagaimana idealnya

0: seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal Nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja? Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, sibran bi sibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disuluh oleh sulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak, melarang orang sholat, tidak, kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini, secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak, nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak, nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik nih. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama, sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh, dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa, dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa, dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan. Maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? ibumu. Dan kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya, kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari, satu malam, 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah barat. Bergaulnya sudah cara barat, berumah tangganya sudah cara barat, berpakaiannya sudah cara barat, mendidik anaknya sudah cara barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita. dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya, orang kampung bilang, kelolodan. Makan gak dikunyah lagi, tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu, budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi, ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing. Taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatet sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia, paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fatamorgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun, sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu birabbi Musa wa Harun. Kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati, baru amantu birabbi Musa. Kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya? Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan. Bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbab lah kuno. Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. 3. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapak, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim. Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan, kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nak, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nak, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat, dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis shalah. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Salat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat? Setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi, artinya orang mau sholat, mau enggak, jangan bilang apa-apa dah. Urusan dia sendirian. Dia mau puasa, dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama, agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar. Siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
3: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
4: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
5: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
3: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812 0812 56 24 94 94, 0812 56 24 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia, alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini DNA Aditya akan merilis karya pertama album dan buku cerita anak islami. Di dalamnya ada 9 lagu, 9 video, 9 cerita anak islami, dan juga DVD karaoke. Yuk, untuk keluarga Indonesia yang mau dapetin album dan buku cerita anak islami DNA Aditya volume 1, bisa langsung memesannya sekarang juga. Wassalamualaikum.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: You are listening 100% music.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
4: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
3: Coba kulihat. Oh, Koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di Koran Kaltim.
4: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
5: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang.

0: kolesterol dan asam urat. Juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% you.

0: Raja, Raja Herbal.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore Diagrin
0: Puspita, Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Produk Mikrosolar
0: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
0: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Minum produk

0: Habis Pita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08 12 56 24 74 98 12 56 24 74 94.

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabila, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit, karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah. Maka jangan ikut campur, gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja, kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pak San? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta. Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya nggak mau, nggak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke 6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan, ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen, gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian

warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi, Allah mengizinkan. Ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri. Sekarang mereka sudah sembuh, dan bahkan mereka lewat WA mengucapkan terima kasih. Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik saya datangi, belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh? Kok ajaib sekali ini Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan? Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim, kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A, yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung,

0: ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. Pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu, ada juga terdapat di biji petai Cina, terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Produk kita namanya Oxa.
1: Kalau tadi ubi kayu diparut ya Pak ya?
0: Diparut.
1: Kalau misalnya khasiatnya direbus? Direbus itu?
0: Beda, enggak keluar.
1: Oh gitu.
0: Ya enggak keluar. Yang keluar karbohidrat nanti.
1: Baik.
0: Saya lebih senang disibukkan dengan konsultasi. Buat saja saya sibuk, tanya terus. Pagi, siang.

mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya, Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading
kecil kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari, khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim, kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah, sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, sahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O, memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci, 40 biji, ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus. Dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum. Cukup sekali, pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O. Mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih
di blender, dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya. Di dalam pisang itu terdapat 1, karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi, jadi tidak perlu sarapan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1, kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari seperti cekat-cekut, seperti rematik, padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri. Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, flek hitam, apalagi berkerut.
Sebenarnya kulit wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh flek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan flek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung, campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti flek hitam, bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini, seminggu 2 kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu 2 kali saja, ya, selama 1 bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan. Gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya. Di mana-mana ada. Dan murah. Ternyata membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fen Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik. Di mana penyakit genetik ini dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB,
Yang diganggu adalah sendi dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama 1 minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya minum. Sedangkan golongan darah B, maka kita atasi, selamatkanlah ginjal. Pakai apa? Tempuyung 7 lembar, daun meniran 1 genggam, dan daun beluntas. Ambil 15 lembar. Rebus, minum airnya. Sedang golongan darah O, kita membutuhkan biji mandingan. Biji mandingan kita rebus bersama dengan pisang biji atau pisang klutuk, orang bilang, orang Jawa bilang ya. Rebus pisang klutuknya cukup 1, potong-potong bersama biji mandingan atau petai Cina, rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes yang bergolongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, B, dan O, namanya Diagri.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre.
1: Puspita.
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
5: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
8: Kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Fen Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangat-Sanga, dekat Pasar Sangat-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
6: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
4: Minum produk Mikrosolar.

0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
9: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
10: Med 9 itu apa ya?
11: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
9: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
12: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak Ngir.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: aku tak sengkile ngale.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal.
5: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange jan jajah. Makane aku

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94 08.

0: petasan kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
1: Saya informasikan produk untuk mengatasi
0: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
1: Namanya Enta sih ya.
0: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Inge.
2: Enta POM TR 1933341 Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Aku ame ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, dari kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put, Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ora? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.

0: Lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Sejujurnya aku kira pengen kau yang ini, tapi kenapa Mora iso ngerti perasaanku, Mas?

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira.

0: lagu gak wak mulai ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu wak aku.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
1: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000, bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Standby audio rolling. Action.

0: bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: motor saya.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
2: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal.

0: sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Sejuta rasa cinta bareng Bajul Nelo.
4: Tara Ayu.
3: Dalam. Apa nih?
5: Rasanya sejuta rasa cinta ini piye toh?
3: Gak ngerti aku ngerti ini sejuta rasa uang loh.
5: Ya Allah.
4: Tak nyanyi rasanya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Jalan 2B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRJ, Nonstop Dangdut, and now...

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 42 sampai ayat 77.
1: Sanggahan-sanggahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah

Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, dan Dia maha tinggi dengan ketinggian yang tiada bandingnya.

0: إنه كان حليما غفورا.
1: Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Orang-orang kafir tidak dapat memahami Al-Quran.

Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat suatu dinding yang tertutup, sehingga hati mereka tidak dapat memahami Al-Quran sebagai hukuman atas kekafiran mereka.

Dan kami adakan tutupan pada hati mereka dan sumbatan pada telinga mereka agar mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, menyeru untuk mentauhidkannya, mereka berpaling ke belakang karena benci.

kami lebih mengetahui bagaimana mereka mendengarkan. Sewaktu mereka mendengarkan engkau wahai Muhammad, mereka mendengarkanmu bukan dalam rangka mendapatkan petunjuk. Dan kami lebih mengetahui sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kalian hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir, sehingga akalnya kacau.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan untukmu, wahai Muhammad. Mereka berkata bahwa Muhammad adalah tukang sihir, penyair, atau gila. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Cara bagaimana membantah keingkaran kaum musyrikin.

0: Dan orang-orang musyrik berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jadilah kalian batu atau besi, niscaya Allah mampu mengembalikan kejadian kalian sebagaimana semula.

0: قل عسى أن يكون قريبا.
1: Atau jadilah kalian suatu makhluk yang menurut akal kalian sulit untuk dapat dibangkitkan hidup kembali, niscaya Allah mampu untuk menghidupkannya kembali. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang akan membangkitkan kalian adalah Zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Maka mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu karena mengolok-olok dan merasa aneh, seraya berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah waktunya sudah dekat.

0: yaitu pada hari dia memanggil kalian untuk keluar dari kubur. Lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira karena kedahsyatan hari kiamat bahwa kalian tidak tinggal di dunia kecuali sebentar saja.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dalam pembicaraan di antara mereka. Jika mereka tidak melakukan hal itu, sungguh setan akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rob kalian lebih mengetahui tentang kalian, wahai manusia. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepada kalian. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kalian. Dan kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai penjaga bagi mereka.

0: بعد وآتينا داود زبورا.
1: Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab suci Zabur kepada Daud.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, panggillah mereka yang kalian anggap sesembahan selain Allah. Niscaya mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dari kalian dan tidak pula memindahkannya.

orang-orang yang mereka seru itu, yakni para nabi, wali-wali, dan malaikat, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka dan saling berlomba siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Rabb-mu itu sesuatu yang pantas ditakuti. Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang penduduknya kafir serta mendustakan Rasul, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk menurunkan mukjizat-mukjizat seperti yang diminta oleh kaum musyrikin, melainkan karena mukjizat-mukjizat seperti itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, lalu mereka pun dibinasakan karenanya. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang jelas, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, lalu mereka pun kami binasakan. Dan kami tidak menurunkan mukjizat bersama para rasul atau ayat, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah, ketika kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu dan kekuasaan Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan pemandangan yang telah kami perlihatkan kepadamu pada malam Isra wal Mi'raj melainkan sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir, dan begitu pula pohon zakum yang terkutuk yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti kaum musyrikin dengan azab dan ayat-ayat, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia yang menyebabkan kekufurannya.

Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Dia berkata karena angkuhnya, apakah aku akan sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah?

Iblis berkata kepada Allah dengan didasari kekufurannya, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sungguh jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Allah berfirman mengancam iblis dan para pengikutnya. Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam adalah balasan kalian semua sebagai suatu pembalasan yang cukup.

Dan hasunglah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu yang berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, serta beri janjilah mereka, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka.

0: وكفى بربك وكيلا.
1: Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman lagi taat kepadaku, kamu tidak dapat berkuasa untuk menyesatkan mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga hamba-hambanya yang beriman dari tipu daya setan. Peringatan-peringatan tentang nikmat Allah dan beberapa kejadian pada hari kiamat.

Rob kalianlah yang melayarkan kapal-kapal di laut untuk kalian, agar kalian mencari sebagian dari rezekinya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadap kalian.

0: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah semua yang biasa kalian sembah kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling dari Allah, dan manusia itu sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah.

maka apakah kalian lalai dari azabnya sehingga merasa aman bahwa Allah tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kalian, atau dia menimpakan atas kalian hujan batu dari langit sehingga membunuh kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapatkan seorang penolong pun.

Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah, padahal kalian telah kafir kepadanya, bahwa Dia tidak akan mengembalikan kalian ke laut sekali lagi, lalu meniupkan atas kalian angin topan yang dahsyat, yang menghancurkan semua yang dilewatinya, lalu Dia menenggelamkan kalian disebabkan kekafiran kalian. Dan kalian tidak akan mendapati seorang penolong pun untuk menolak siksaan kami.

Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, serta kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Ingatlah, pada hari kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya yang mereka ikuti ketika di dunia. Maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu dengan penuh gembira dan sukacita, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun dari pahala amal-amal soleh mereka.

Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan buta dari mengenal jalan ke surga dan tersesat dari jalan hidayah. Perlawanan terhadap Nabi Muhammad akan gagal seperti terhadap nabi-nabi dahulu.

dan mereka hampir memalingkan kamu, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat-buat suatu kebohongan atas nama kami dengan sesuatu yang tidak kami wahyukan kepadamu. Dan jika engkau lakukan apa yang mereka inginkan itu, tentulah mereka mengambilmu sebagai sahabat yang setia.

Dan sekiranya kami tidak meneguhkan hatimu di atas kebenaran, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka.

Jika engkau wahai Muhammad condong kepada orang-orang musyrik itu sedikit saja, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan dua kali lipat di dunia ini dan siksaan dua kali lipat sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

dan sungguh mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Dan kalau hal itu sampai terjadi, niscaya mereka tidak akan tinggal di Mekah setelahmu, melainkan sebentar saja.

0: Itulah ketetapan Allah, yaitu membinasakan setiap umat yang mengusir Rasulnya dari tengah-tengah mereka, dan tidak akan kamu dapati perubahan atas ketetapan.
1: Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Manfaat daun bawang untuk kesehatan. Pendengar yang dirahmati Allah, daun bawang adalah bahan masakan yang sering dijumpai dalam sup, martabak telur, soto, dan aneka makanan. Pastinya sudah umum digunakan oleh para ibu-ibu di dapur. Tapi jangan salah, selain mengharumkan hidangan, daun bawang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Oleh karena itu, di rubrik Kiat Sehat kali ini kita akan mengupas manfaat daun bawang untuk kesehatan. Manfaat yang pertama dari daun bawang adalah bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar, daun bawang memiliki kandungan alisin yakni senyawa belerang yang memberikan bau tajam. Senyawa ini mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Daun bawang juga mengandung antioksidan yang tinggi. Zat tersebut baik untuk kulit dan dapat meningkatkan imunitas tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat baik untuk melawan penyakit seperti pilek, demam, dan flu. Kemudian manfaat yang kedua dari daun bawang adalah bisa mencegah anemia atau kurang sel darah merah. Nah, pendengar, daun bawang memiliki kandungan zat besi yang sangat tinggi. Sementara itu, zat besi sangat berguna untuk menjaga kesehatan sel-sel darah merah, hemoglobin, serta mampu memperkuat sel-sel jaringan pada tubuh sehingga mencegah anemia atau kurangnya sel darah merah. Kemudian manfaat daun bawang yang ketiga adalah bisa mencegah masalah pencernaan. Nah, pendengar, kandungan serat yang terdapat di dalam daun bawang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Hal tersebut terbukti untuk penanganan masalah pencernaan seperti sembelit. Kemudian manfaat dari daun bawang yang keempat adalah bisa menjaga kesehatan mata. Pendengar, daun bawang juga memiliki banyak kandungan provitamin A. Zat ini juga terkandung di dalam wortel yang diyakini bisa menjaga kesehatan mata. Oleh karena itu, daun bawang juga mampu menjaga kesehatan mata seperti wortel. Kemudian yang kelima, daun bawang bagus untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, pendengar, daun bawang memiliki kandungan asam folat yang cukup tinggi. Asam folat ini sangat dibutuhkan oleh wanita hamil untuk mengoptimalkan perkembangan janin dan meningkatkan kecerdasan otak. Wanita hamil yang kekurangan asam folat akan rentan keguguran dan mengalami kelelahan. Oleh karena itu, sangat bagus jika wanita hamil banyak mengkonsumsi daun bawang. Kemudian manfaat yang keenam dari daun bawang adalah bisa menjaga kesehatan jantung. Pendengar yang berbahagia, sikloalin merupakan salah satu zat yang terkandung di dalam daun bawang. Senyawa ini sangat bermanfaat untuk melindungi jantung Anda dari serangan penyakit. Selain itu, sikloalin juga bisa memperlancar peredaran darah Anda. Nah, tentunya dengan rutin mengkonsumsi daun bawang, insya Allah jantung kita akan terjaga kesehatannya. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh dari daun bawang adalah bisa mencegah penyakit diabetes. Dengar, daun bawang ternyata juga bermanfaat untuk mencegah penyakit diabetes. Hal ini berkat kandungan zat fitokimia yang ada di dalamnya. Zat ini mencegah berkurangnya insulin di dalam tubuh dan meningkatkan metabolisme glukosa. Dan selanjutnya, daun bawang juga bisa menjaga kesehatan tulang. Nah, pendengar, daun bawang juga mengandung vitamin C dan K yang baik untuk menjaga kesehatan tulang kita. Oleh karena itu, mengkonsumsi daun bawang secara rutin bisa terhindar dari osteoporosis dan gangguan tulang lainnya. Nah, pendengar yang beriman, itulah segudang manfaat dari daun bawang. Semoga dengan mengetahui fakta ini, kita tidak pernah melewatkan daun bawang dalam menu harian kita, terutama mencampurkannya di dalam masakan sup. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manfaat daun sirsak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirsak adalah salah satu buah yang memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Buah yang berasal dari daerah Amerika Tengah serta Amerika Selatan ini ternyata memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Buah yang memiliki rasa manis dan asam ini tidak hanya kaya akan serat, tetapi juga buah sirsak mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin C, B1, B2, serta karbohidrat terutama fruktosa atau gula buah. Namun pendengar, yang akan kita bahas di sini bukanlah manfaat buah sirsak itu sendiri, melainkan manfaat dari daun sirsak. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah daun sirsak memiliki manfaat bagi kesehatan? Jawabannya adalah ya. Nah, pendengar, mungkin sebagian dari Anda tidak mengetahui bahwa daun dari pohon sirsak itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan tubuh. Buat Anda yang penasaran dengan manfaat apa saja yang bisa Anda dapatkan dari daun sirsak, rubrik Kiat Sehat kali ini menyajikan beberapa khasiat daun sirsak yang baik untuk kesehatan. Khasiat yang pertama dari daun sirsak adalah bisa menyembuhkan penyakit asam urat. Nah, pendengar yang berbahagia, daun sirsak bisa menyembuhkan asam urat karena di dalam daun sirsak terkandung beberapa zat yang bisa mengobati asam urat. Di antaranya adalah zat anoxetalin, acetoegenin, serta kalkaurin yang sangat ampuh untuk mengobati asam urat. Kemudian pendengar, khasiat yang kedua dari daun sirsak adalah mengobati penyakit kanker. Manfaat sirsak lainnya yang bisa Anda dapatkan adalah dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Kanker adalah salah satu penyakit berbahaya yang sangat mematikan. Pengobatan kanker yang selama ini kita kenal juga terbilang tidak murah dan cukup menyakitkan, yakni dengan kemoterapi. Namun bagi Anda penderita kanker, ternyata penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan menggunakan daun sirsak. Ini dikarenakan di dalam daun sirsak mengandung acetogenin yang 10.000 kali lebih kuat untuk melawan sel kanker dibandingkan dengan penyembuhan kemoterapi. Kemudian khasiat yang ketiga dari daun sirsak adalah bisa membantu mengobati kolesterol. Pendengar yang berbahagia, kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh merupakan suatu ancaman bagi kesehatan. Tingginya kadar kolesterol dapat memicu berbagai macam penyakit berbahaya bagi tubuh. Salah satu cara alami yang bisa digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat adalah dengan mengkonsumsi daun sirsak. Untuk bisa mendapatkan manfaat daun sirsak, Anda cukup merebus 10 lembar daun sirsak yang sudah tua dengan 3 gelas air. Setelah itu rebuslah hingga tersisa 1 gelas saja. Kemudian khasiat yang keempat dari daun sirsak adalah bisa membantu mengobati kista ovarium. Pendengar, kista ovarium adalah salah satu penyakit jinak. Namun jika dibiarkan begitu saja, kista ovarium dapat berkembang menjadi kanker. Pengobatannya yakni dengan meminum air rebusan dari daun sirsak. Kemudian manfaat yang kelima, daun sirsak bisa meningkatkan kesuburan. Buat Anda yang memiliki masalah kesuburan rahim dan susah untuk mendapatkan keturunan, ternyata daun sirsak sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan. Daun sirsak akan membantu meningkatkan produk sperma bagi pria, sedangkan bagi wanita sangat bermanfaat untuk menyuburkan rahim. Kemudian yang terakhir, manfaat yang keenam, daun sirsak bisa mengobati penyakit diabetes. Nah, pendengar, daun sirsak ternyata sangat ampuh untuk mengobati penyakit diabetes. Hal ini karena di dalam daun sirsak mengandung zat-zat antioksidan seperti polifenol. Nah, pendengar, sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan obat-obat kimia, alangkah baiknya untuk menggunakan daun sirsak sebagai solusi untuk pengobatan. Cara pengobatan dengan daun sirsak, yakni dengan meminum air seduhan daun sirsak. Namun sebelumnya, Anda juga harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar paham benar dengan penyakit apa yang sedang diderita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Spita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuis

0: diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 7494 0812-5624-7494.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: GRN-nya.

0: sahabat, tahu gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
3: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
4: Yang penting sekolah.
5: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kids di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: namanya Elsimil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi Elsimil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, Elsimil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download Elsimil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
1: GRJ, non-stop dangdut and now!

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagri
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624794 08125624794.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting, yang kedua, ambil 5 biji salak, yang ketiga, ambil 15 kapulaga, dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: GRC, non-stop dangdut, and now.